0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, iya selamat pagi.
2: Dengan
3: ya.
2: Zahra?
3: Iya betul.
2: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
3: Oh, iya,
2: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
3: Iya betul kak.
2: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
3: Iya kan.
2: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
3: Karena Velocity.
2: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
3: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama tapi... Kak Angnya.
2: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau aja, karena saking humblenya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
4: Iya kak, halo.
3: Iya halo dek.
4: Iya kak.
3: Halo kak.
4: Berat juga ya kak ya. Aku juga nggak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
3: Itu emang harus di-take down ya,
4: harus di-take down lah kak ya, malu kak.
3: Aku minta izin ke mentor aku dulu boleh nggak ya, soalnya kalau aku tiba-tiba take down takutnya
4: kak. Tolong banget kak, di-take down aja kak ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar kak, ya demi mental aku ini.
3: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu boleh nggak ya buat nyetek dan takutnya aku masih magang takut gak lulus kuliah.
2: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
3: Ya kalau masih magang kan.
2: Ah iya magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
3: Soalnya prosedurnya kayak gitu kan.
2: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal minta izin ke manajer. Manajer sudah menyetujui, bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
3: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
2: maaf tuh gak cukup,
3: kak.
2: Minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun. Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh anter langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
3: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
2: Ini Shot FM di Epicentrum.
3: Bukan kak, aku Hot FM kak.
2: Malah orang ya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh.
0: Gen FM.

Kitchen Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Get

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM. Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Ui rek, musik kita pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sikit, lanjut joget maneh.
1: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swiss Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swiss Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swiss Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swiss telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya Hana Swiss Serum si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swiss Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Ini yang lagi bingung-bingung ya, karena kok ya udah makan malam tapi anakku gak mau makan. Tak kasih tahu aja sobat Gen, ini untuk menambah nafsu makan si kecil pakai Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Ini kalau misalnya sobat Gen mau bisa didapetin langsung aja di apotek, di e-commerce favorit atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
2: Gen FM.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Dengan Mama Kalila, betul?
0: Betul.
1: Iya, saya Teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad, bagian TE.
0: Ya, gimana?
1: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan. Ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya Teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
0: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
1: Iya gitu.
0: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
1: Soalnya iya.
0: Soalnya kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah, karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
1: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak enggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah? Apa mungkin misalnya mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah?
0: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
1: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100.000 kan kecil paling buat mama mah.
0: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear, kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
1: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
0: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya.
1: Jangan
0: supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya, tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
1: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
0: Papa Fikri siapa ya Miss?
1: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
0: Muhammad Fikri, Missnya salah orang kali.
1: Ini mama
0: nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
1: Huh? Ini mama Karenina bukan?
0: Bukan, saya Karamina.
1: Ya saya salah orang, saya salah sambung dan mama Kalila masuk salah sambung di
0: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih yang tadi pikir-pikir sambil jawab.

0: Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Bangan. 103.1 FM Bisa Bangan.
1: Sebab kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sobat Kin?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya,

0: cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh Arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen.

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo pagi.
0: Dengan Mas Ivan ya?
1: Iya betul, ini dengan siapa?
0: Saya Tasya Mas, istrinya Mas Dito.
1: Dito mana ya Mbak ya?
0: Dito, yang kemarin suami saya beli tiket konser sama Mas.
1: Oh iya iya.
0: Kalau mau nipu ya, dipikirin dulu. Udah foya-foya loh, hah? Udah beli motor, beli mobil.
1: Foya-foya gimana nih maksudnya nih Mbak?
0: Masalahnya gini, kemarin itu saya gak bisa masuk, tahu gak?
1: Ya kenapa gak Mbak bilang hari H?
0: Loh, gimana bisa bilang hari H? Situ aja gak bisa ditelepon, gimana sih?
1: Ya saya memang gak ada yang masuk telepon karena memang sinyal gak ada, saya agak ke pelosok.
0: Ya udah jangan bilang kenapa baru bilang sekarang. Saya mau masuk, udah di scan, terus gak bisa. Cloning berapa tiket loh.
1: Eh, dengerin ya Mbak ya, saya gak nipu ya, saya niat.
0: Basi lo he.
1: Eh, gue bilang, gue jual cuma 4, gue bukan calo. Gue niat baik, tiket gue sayang mubazir kalau gak gue jual gitu loh.
0: Eh, ntar dulu.
1: Maunya yang bener-bener ke orang, gak mau ke calo lagi. Dan bahkan bilang mau nonton.
0: Ntar dulu, ngomong jadi kasar kayak gitu sama perempuan. Eh mas, kalau misalnya ntar dulu, lu kalau misalnya emang ya, lu bukan calo, kenapa itu tiket pas gue scan gak bisa? Gue masuk aja tuh mau nyekin tiket jam 3, tahu gak? Nih, lu bilang nih. Gimana sih?
1: Nah, tahu.
0: Parah banget lo.
2: Halo. Halo.
1: Ini siapa nih?
2: Halo, gue Dito lakinya.
1: Nah maksudnya tolong bilangin ke istrinya dong.
2: Lo hati-hati lo ngomong. Lo berani sama cewek lo ngomongnya. Kasar lo sama bini gue.
1: Sekarang gini deh, mana buktinya lo gak bisa scan, lo ada gak? Jangan-jangan lo yang nipu gue nih ya.
2: Nipu maksudnya?
1: Iya deh.
2: Enggak, gue minta duit gue balik, udah simpel gitu aja daripada lo gue polisiin.
1: Ya udah gini deh, gue balikin berapa sih kemarin. Minta rekening lo sekarang, gak usah banyak bacot.
2: Lu kasar lu ya. Ini bukan masalah duit, bos.
1: Sekarang ini udah lewat berapa hari, terus lu baru ngomel-ngomel.
2: Ya lu gak bisa dihubungin.
1: Ya sekarang
2: kalau lu bisa dihubungin hari ya, gua suruh datang, gua seret lu kesini.
1: Hari ya kan gua udah bilang gua lagi keluar kota.
2: Alasan lu. Alasan lo. Jangan-jangan yang rame di Twitter, di TikTok, orang-orang yang gak bisa masuk, lu semua nih oknum ini. Lu hati-hati kalau ngomong ya.
1: Nih gue udah baik-baik nih. Ini gue mau balikin, jangan sampai gak jadi gue balikin duit.
2: Lu mau balikin, gue terima. Tapi gak usah kasar.
1: Ya tapi lu juga gak usah nuduh gue nipu.
2: Gentleman lu ngomong. Lu mau balikin, lu ngomong yang sopan. Ini adalah penantian bertahun-tahun kita nonton Coldplay. Kita udah percaya sama lu. Kita transfer semuanya. Terus gak bisa masuk. Kesel gak gue? Wajar gak kita marah?
1: Gue beli.
2: Gue tanya wajar gak?
1: Terus
2: wajar gak?
1: Ya wajar, cuman
2: ya udah.
1: Marah-marah ke gue gini.
2: Gak usah kasar dong lo. Buktinya adalah lu bohong. Lu tuh tukang tipu, bro.
1: Sekarang gini, lu hubungin gua gampang kan sebelum kita beli tiket.
2: Yeah.
1: Gua juga gampang. Kasih surat kuasa. Gua kasih fotokopi KTP gua, lu muka gua. Ngapain juga gua bohong sama lu, anjir.
2: Emang lu. Gini aja deh, kita ketemuan langsung di tempat gua ambil surat kuasa lo.
1: Ya udah ayo gua mah.
2: Oke, kita ketemu di SCBD ya.
1: Ntar dulu, kita ketemunya di CBD, coy.
2: SCBD depan Grand lagi.
1: Apaan di CBD, Richard? Bukan.
0: Udah Mas Ivan Nurjaksa, lu banyak nipu lu,
1: siapa nama gue?
0: Ivan Nurjaksa.
1: Lu udah mau nipu gue, lu ganti nama gue lu ya.
2: Ini siapa?
1: Gue Ivan Nurhakim.
2: Oh salah.
0: Mas Dito gimana sih?
2: Aduh, salah orang, salah sambung.
1: Gue tuntut.
2: Maaf. Dan Mas masuk salah sambung di GDP.
1: Buat ini
2: makan noda 800 ribu.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: sek, musik kita pau sisik. Ngopi sik, tarik nafas sek, habis siki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: si harian.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
1: Siapa, Om?
2: Kenapa ini mau pilih anak, Om?
1: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella kan.
2: Hah?
1: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
2: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu e ta, lek ono sampah nek kok iso sampai ditabrak itu.
1: Loh ala, Om. Apa iki jelek masuk yo sampah dikek rambu-rambu yo gak ono, Om.
2: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
1: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya tabrak.
2: Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
1: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
2: Eh, makane iku, kok nambal trotoar yo apa iki kok ngene iki?
1: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
2: Yo gak iso, aku kok ngene iki kudu ngajak bapakmu iki. Mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
1: Jangan, Om.
2: Ngerti enggak cara nembel trotoar nggih apa?
1: Iya, tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Saya tanggung jawab.
2: Yo wis yo, siapa lo semen ame geragale?
1: Yo di utuh tadi siji kok ditambel lo bareng-bareng tak omah yo Om.
2: Ben ceket nggih apa?
1: Ceket yo juga iku semen.
2: Lak ngawur arek iki.
1: Napa?
2: Yo iku tukang-tukang iku kabeh, tukang bangunan. Iku mbek idune ceket ngono lho.
1: Lho ala kok banyak se Om.
2: Engko iki yo, mobil abang iki yo, gantene ono lampune.
1: Kok abang?
2: Abang pikep iki lho. Ya Allah.
1: Lho kok pikep sih? Oh, mobilnya lo beri. Ya apa sih Om?
3: Untuk berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
2: Yo maaf. Yo.
3: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sapa kene, Pak.
1: Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah, aku ngeredek banget.

0: Nisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sy.
3: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
4: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Whatever.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen. Musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: harian.
1: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
2: Dari mana?
1: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
2: Iya.
1: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
2: RBB.
1: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
2: Iya.
1: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
2: Iya, betul. Tes online.
1: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon bisa, Bapak?
2: Iya, boleh.
1: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
2: Gen Z, nasabah muda ya.
1: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
2: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, tua,
1: bagus.
2: Lanjut usia juga ada.
1: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
2: Tanggul.
1: Iya, Tanggul.
2: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
1: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
2: Belum.
1: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu, tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z, begitu.
2: Begitu.
1: Iya, betul.
2: Baik.
1: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal. Kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak, begitu. Itu seberapa Bapak itu.
2: Seberapa Gen Z?
1: Iya, maksudnya tahu. Tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
2: Dunia Gen Z ya?
1: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
2: Iya,
1: boleh. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
2: IDB.
1: Oh, bukan IBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
2: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
1: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
2: Boleh.
1: Oke,
2: boleh.
1: Bapak tahu arti Ohio?
2: Ohio, selamat pagi.
1: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
2: Apa?
1: Sigma.
2: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
1: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
2: cocok.
1: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa?
2: Datang ke rumah.
1: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
2: Sel cuek.
1: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
2: Probolinggo, Pak.
1: Oh, ganti.
2: Kota kelahiran kan?
1: Iya, betul, kota kelahiran.
2: Probolinggo.
1: Bukan Mojokerto, Bapak.
2: Bukan.
1: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Suaranya kok beda ya?

0: Bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitamin Go.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
4: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
5: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
0: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: we done?
1: Yeah.
2: Dengerin aja deh.
3: Ada musik,
2: ada info dong. Biar imbang.
3: Tetap di sini ya.
4: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Informasi Harian.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Dari mana, Pak?
2: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
1: Iya, kenapa ya, Pak?
2: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
1: Loh, kemarin tak tanya katanya gak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
2: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
1: Iya, betul, Pak.
2: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
1: Oh. Tahu, Pak, ya saya yang itu.
2: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
1: Oh, itu enggak tahu saya.
2: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
1: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
2: Pinten.
1: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
2: Duh, ya ini.
1: Betul.
2: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
1: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
2: Nah, ya ini salah genje, Bu. Kalau kayak gini mau gak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
1: Aduh.
2: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin. Atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
1: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya gak muteng, Pak.
2: Gini aja, Ibu ke sekolah saja.
1: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
2: Betul, apa-apa kan deket.
1: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
2: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
1: Salah, Pak.
3: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsi.
3: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktu ini lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek. Musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sik lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Oksigen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Halo Mas Kevin dari nih Mas.
2: Oh iya, gimana ya Pak?
1: Kemarin untuk interview sama user udah oke banget nih Mas.
2: Oh iya, hasilnya oke.
1: Tapi ada satu tes lagi nih, satu interview lagi, kira-kira Mas Kevin keberatan gak ya?
2: Oh enggak lah.
1: Kalau Mas Kevin oke, kita lanjut ke interview yang terakhir. Dan ini gak usah kesini, kita by phone aja Mas.
2: Oke, oke banget tuh.
1: Boleh ya. Jadi dari perusahaan kami Mas, ada yang namanya CKD.
2: CKD?
1: Ya, CKD adalah cek kodam dulu.
2: Nah, kodam.
1: Yes, betul. Jadi akan dicek oleh nakodam kami. Namanya juga owner dari kami, percaya yang hal-hal seperti ini ya. Mas, kemarin inget gak interview di kami? Gak ada lantai 4 kan?
2: Iya, gak.
1: Iya, orang cuma sampai 3. Langsung saya sambungkan dengan nakodam kami. Ini namanya lah Nyai Nako.
3: Halo.
2: Halo.
3: Kevin ini teh.
2: Iya, betul.
3: Tanggal berapa ulang tahunnya?
2: 8 Agustus.
3: Kalau dari tanggal lahir kamu, ini yang baru kelihatan kodamnya teh kodam buaya. Kamu suka ngerasa gogoleran, tidur-tiduran?
2: Enggak juga sih, Nyai.
3: Tapi suka pengen rebahan?
2: Iya, kadang.
3: Jangan jawab kadang, jawabnya iya atau tidak.
2: Oke, tidak.
3: Coba sekarang Nyai pengen kamu ikutin apa kata Nyai.
2: Oke.
3: Nakodam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu harus naik nadanya. Itu nyampe. Nakodam. Yang terakhir kalau bisa kamu kasih hentakannya. Biar Nyai bisa lihat ini kodam kamu apa yang ada di belakang kamu. Mulai sekarang.
2: Oke. Nakodam. Nakodam. Nakodam.
3: Naik.
2: Nakodam.
3: Terakhir teriak.
2: Nakodam.
3: Halus pisan. Pak Rudi, ini kodam kamu teh buaya buntung. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lainnya ini ya Pak Rudi ya, buntung. Kamu itu bisa memberikan untung, tapi juga buntung arti sesungguhnya. Kamu itu cari untung buat diri sendiri. Cuma apa HRD aja ini? Nanti langsung sama Pak Rudi aja. Percaya aja apa yang dikatakan Pak Rudi ya.
2: Oke, siap.
1: Mas Kevin.
2: Iya Pak.
1: Ya, saya udah dapat notes-nya nih dari Nyai nih untuk cek kodamnya. Bagus sekali nih ya. Buaya buntung. Buaya itu adaptif. Air bisa, darat bisa. Untuk kami dari HRD, itu poin luar biasa. Semoga mau bekerja sama dengan kami. Kalau dari saya cukup sekian. Sebenarnya kita juga sangat bangga loh perusahaan kami dari PT Cintas nih. Kedatangan Mas Kevin Aprilio nih, luar biasa nih.
2: Bukan Kevin Aprilio, Pak.
1: Kevin apa nih?
2: Ini Kevin Fernando, nama saya.
1: Fernando. Bukan anaknya Adi MS?
2: Bukan.
1: Salah orang.
3: Kok masih?
1: Salah orang, salah kodam, dan salah sambung. Berarti Kevin masuk salah sambung di Gen FM.
3: Besar kebuaya untuk asik-asik.
2: Ya, kira-kira udah dapat kerja.
1: Ya.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitamin Go.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo.
3: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
2: Betul.
3: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
2: Oh iya, Pak. Iya, gimana jalan, Pak?
3: Iya. Pak, saya sampai bingung sama istri saya.
2: Kenapa,
3: mau
2: Pak?
3: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
2: Kenapa?
3: Ini.
2: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
3: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
2: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
3: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya, itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
2: Bawah.
3: Apa, Pak?
2: Grass trap ya.
3: Grass trap?
2: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
3: Ke got, langsung?
2: Gitu.
3: Loh, Bapak udah ngelihat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
2: Oh, belum, Pak.
3: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
2: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
3: Lah ya, sebelahi sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tuh nomor 35, Pak.
2: Soalnya kan ini yang di Surabaya tuh cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
3: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang, gitu loh.
2: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung ya, Pak, ya?
3: Masalahnya, ya sudah lah. Ya namanya orang usaha, ya kan? Saya nggak menghalangi. Dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan nggak enak, gitu loh. Nah ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak, ya. Ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak, ini habis makan rendang tadi tuh. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
2: Kita cek apa nanti, Pak. Juga, Pak, ya.
3: Pak, ya. Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
2: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
3: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokan ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, Pak?
2: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Dia izin buat bukan Bapak nanti biar kita perbaikin sebuah Raya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya terus ada kejadian yang kayak gini gitu, takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya ya. Maksudnya kita enggak tahu nih karena di sana kena tikus kah atau apa, kan kita enggak tahu ya, Pak.
3: Lah ya makanya itu, Pak. Lah maksudnya
2: harus kita cek dulu, harus kita cek dulu.
3: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan malu. Pak,
2: ya.
3: Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan tuh.

dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swiss Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swiss Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swiss Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swiss telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya Hana Swiss Serum, si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swiss Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen. Ini yang lagi bingung-bingung ya, karena kok ya udah makan malam tapi anakku gak mau makan. Tak kasih tahu aja sobat Gen, ini untuk menambah nafsu makan si kecil pakai Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Ini kalau misalnya sobat Gen mau, bisa didapetin langsung aja di apotek, di e-commerce favorit atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Kunto.id 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM
2: bisa banget.

0: Satria.
1: Halo, dengan Chris Ramadona. Saya dapat nomor telepon dari Reno nih.
2: Iya, benar, Pak.
1: Iya. Ini katanya Anda ini ketua panitia 17-an untuk yang Jati Bundar. Katanya lagi mencari donatur untuk hadiah, betul?
2: Benar.
1: Kira-kira kebutuhan hadiahnya apa saja nih, Mas?
2: Maksud dan tujuannya apa, Pak? Bapak mau ngebantu gitu.
1: Ya, betul. Saya ingin memberikan sumbangan dalam bentuk hadiah. Kalau saya ingin mendonasikan 50 jaket dan 50 kaos, bisa nggak?
2: Ya, kalau saya mah, kalau Bapak memang mau mendonasikan, mau memberi, terima.
1: Mantap. Tapi gini, Mas Dona, ini kaos dan jaket ada muka sayanya.
2: Kalau kayak begitu kan sama aja saya sama teman-teman saya ngendorse Bapak kan.
1: Loh, ya. Enggak dong, justru Anda yang saya endorse dong.
2: Maksudnya kalau misalkan Bapak saya pajang di muka Bapak, ya apa kabarnya donatur-donatur yang lain?
1: Nah, inilah terms and conditionnya masuk dari saya. Number one adalah menang nggak menang kasih. Yang kedua di situ ada muka saya dan ada tulisan coblos angine. Karena nama saya adalah Rudy Angini. Dan yang ketiga, syaratnya simple, tidak boleh ada dari orang lain atau partai lain.
2: Pak, ini maaf ya Pak. Untuk acara begitu kan memang bukan bulannya untuk acara seperti itu. Saya juga gak berani Pak.
1: Tenang. Jati Bundar itu wilayah saya.
2: Cuma kita acara ini gak ada yang berbau-bau seperti itu Pak.
1: Nah,
2: kita mau acara buat itu aja.
1: Aduh, naif sekali anak muda ini. Aduh
2: Pak, kalau gua gak tenten naif,
1: aduh.
2: Ya gitu Pak, dah itu mah gak apa-apa. Saya kan gak mau Pak, saya gak mau terima kasih.
1: Ya ampun. Saya tambah lagi motor, ambulan beserta isi-isinya.
2: Gak usah, udah itu cukup.
1: Sebentar Mas Dona, Anda disupport oleh partai mana sampai saya ditolak?
2: Saya sih gak disupport dari partai mana.
1: Bohong.
2: Saya yang mau Mas.
1: Bohong.
2: Ya.
1: Saya ditolak mentah-mentah, bohong ini.
2: Kan gitu loh.
1: Siapa?
2: Kagak ada sama sekali, benar. Maksudnya
1: ini
2: banyak yang
1: Jak mana nih?
2: Saya
1: Jak
2: juga, Pak.
1: Siapa nih? Jati Bundar tuh siapa? Bayok. Teman saya tuh, Bayok. Siapa support kamu? Bayok.
2: Enggak ada.
1: Ronald Surap. Siapa ini?
2: Yang support saya.
1: Artis.
2: Sudah Pak, itu nanti kasih ke teman saya gitu Pak, Reno Pak.
1: Oke, gini aja deh.
2: Tak,
1: gini.
2: Terima kayak gitu Pak.
1: Kita ketemuan aja gimana? Kita ketemuan sambil saya bawa barang-barangnya. Karena daerah Tangsel itu daerah saya Mas. Bantu saya lah. Saya kan daerah Tangsel nih.
2: Tangsel ngarang mat itu mah kantor saya Pak, Tangsel Pak.
1: Loh, ini Tangerang Selatan kan?
2: Tanah Abang City, Pak.
1: Tanah Abang? Loh, ini bukan daerah saya.
2: Gue tahu nih. Buat
1: salah saya. Orang, saya salah sambung. Dan Anda masuk salah sambung di GDP.
2: Gue tau nih, buat kali kampret. Emang ini anaknya besar lo di rumah lo ya. Santai ya.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Halo, malam dengan Firda.
1: Halo,
0: Pak. Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
1: Oh iya, Pak.
0: Iya, panggil Bapak sayang, saya bukan kakak kamu.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
1: Dari semester 1 sampai semester 5.
0: 5 semester ya dapat ya?
1: Iya.
0: Happy dapat beasiswanya?
1: Iya.
0: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
1: Ini yang apa ya, Pak?
0: Iya,
1: kemarin
0: ya.
1: Memang sempat hilang, Pak.
0: Apa yang hilang?
1: ATM saya, lalu sudah saya urus.
0: Kok bisa?
1: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
0: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya. Kok iso, Firda?
1: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
0: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
1: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
0: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
1: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
0: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
1: Oke, saya sebelumnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
0: Yakin kamu?
1: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
0: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari utai iki apa? Terus ini jajan.
1: Mohon maaf sebelumnya gitu.
0: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare, beli apa ini?
1: Saya juga gak tahu, Pak, itu
0: pondasi. Ini beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa iki? Apa iki ndo iki ndo? Saya gak suka kalau mahasiswa bohong kayak gini tuh.
1: Beneran, Pak. Saya demi Allah.
0: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Just kayak gini, saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijeti mbahnya.
1: Oke, Pak.
0: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu, tolong dikasih ceketo nom, mbah ya.
2: Oh my god.
0: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
1: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
0: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
1: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
0: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya Allah. Mampus.

dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swee Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swee Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swee Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swee telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya, Hana Swee Serum si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swee Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekat.

0: harian.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Kak Lea?
1: Iya, benar.
2: Ku Brian. Ini mau nanya untuk kerjasama nih, Kak.
1: Kerjasama apa, Kak?
2: Nah, jadi gini, aku jelaskan ya. Aku mau nawarin kamu jadi KOL untuk skincare kita yang baru.
1: Apa itu?
2: Nah, nanti bisa dijelasin dari pihak brandnya. Kalau Kakak ada waktu kurang lebih 2-3 menit, boleh?
1: Oke.
2: Boleh ya, Kak? Bentar ya, Kak, ya?
1: Oke.
3: Halo.
1: Halo. Halo.
3: Pagi.
1: Pagi.
3: Hai, aku Jessica. Jadi emang kamu udah sering untuk skincare ya?
1: Paling lagi ngekelarin skin tepek.
3: Oh, kelarnya kapan ya? Karena kita nggak mau ada kompetitor lain di sini.
4: Sombong amat.
1: Oh, kelarnya palingan aku baru bulan depan sih, Kak.
3: Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tunggu aja. Maksudnya juga kalau sama kita transparansi aja gitu ya, jelas. Nanti kontraknya selesai kapan. Soalnya kita mau langsung ini kurang lebih 2 tahun.
1: 2 tahun?
3: Iya. Jadi nanti nama skincare-nya as well.
1: Kenapa?
3: As well.
1: Sorry, apa?
3: As well.
1: Apa?
3: Ya all.
1: Ya
3: all.
1: Ya.
3: Kita nanti nggak bisa dibeli pakai uang karena ini sistemnya reimburse.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena ini menurut saya emang revolutioner.
1: Revolutioner.
3: Iya. Nah, mungkin buat anak-anak ya. Kita akan berbicara sama rektor nanti akan kampus tuh, kampus gitu. Mm-mm. Boleh dicontohin nggak kalau review skincare kayak gimana? Tapi jangan lupa reviewnya ala-ala B2.
1: Oh, B2an
3: ya. Karena kan emang sekarang tuh lagi hype banget kan.
1: Oh, benar sih kayak gitu.
3: Nggak, makanya ini kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Kita pengen jadi breakthrough gitu di dunia perskincarean. Tapi jangan lupa cengkok biduannya. Basah, kulit harus basah biar tetap cantik dan bergairah. Langsung ngomong, skincare young ladies bikin kulit muka enggak ledes. Coba.
1: Skincare young ladies bikin kulit muka enggak jadi ledes.
3: Enggak flat gitu dong.
1: Skincare young ladies bikin kulit muka enggak jadi ledes.
3: Cakap. Basah-basahnya dong, coba dong.
1: Coba yuk, bentar, Kak.
3: 1, 2, 3, go.
1: Besar. Kulit harus besar biar tetap cantik dan bergaya.
3: Outstanding. Pak Brian, oke. Aku.
2: Halo. Langsung aja ke pembayaran ya. Paket yang pertama adalah paket biduan 30 juta atau paket magang 10 juta. Kamu mau yang mana?
3: Tadi saya udah bilang suruh isi aja, Pak.
2: Oh iya, terserah.
3: Isi aja, nominalnya bebas.
2: Nominalnya bebas ya?
3: Iya, bebas.
2: Tapi kan kita harus pengeluaran 20 juta.
3: Ya nggak bisa dong, kan Bapak bilang lagi itu. Tadi bebas. Enggak, kan saya udah screening capek-capek,
2: Bu Jess,
3: Pak.
2: Sabar, Bu Jess. Ownernya saya, Bu Jess.
3: Iya, tahu kan, tapi tadi Bapak...
2: Gini. Kamu isi yang 10 juta atau 30 juta. Dua kali datang juga nggak apa-apa.
3: Cuman kamu bikin kontennya ya terserah Bapak aja.
2: Sampai capek.
3: Jadi unpredictable, kalau Bapak mau ya udah.
1: Saya mendingan yang magang sih, tapi
2: yang magang ya.
1: Dulu.
2: Emang kebetulan banyak sekali yang suka magang sih di sini.
3: Ajak nanya dia sekalian kan dia bisa.
2: Boleh.
3: Lea Simanjuntak kan.
1: Bukan, ini Lea Angka Lea.
2: Ini yang suka nyanyi di acara-acara besar
3: kawinan,
2: kan? Acara kawinan juga kan?
1: Bukan.
2: Ya udah gak jadi deh, kita salah orang, maaf kita salah sambung. Dan Lea masuk salah sambung di
1: GDFM. Malu banget, aku bingung.
3: Kamu centilnya udah di GDFM.
2: Paket magang lebih untung, 10 juta coy. Datang cuma 2 kali loh.
3: Iya.
2: Yang penting SK turun.
3: Ada tukang bakso kayak itu.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: lupakan. Cuma di Gens
1: Gen 103.1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen Musik terus.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya. Gen.

103,1 FM bisa banget.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen
2: 103,1 FM, bisa banget.

0: FM
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Kucoba untuk melawan hati.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sek, musik kita paus sisik. Ngopi sik, tarik nafas sek, habis iki lanjut joget maneh.
1: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swiss Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swiss Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swiss Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hanasui telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya, Hanasui Serum si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hanasui Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031FM_SY.
4: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk,
0: didengerin.
3: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
4: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya
1: Rumah di Gen FM.